Milina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka, malo, malo, malo sam maka, malo.